Kliki doa nine tsawel tsawel Wich ognemi ne mowa in tlak tipak An mochipa tlak tipak Sama chika yeknika.